Basa visiri watu, tatenda boka na afi wa basa latu lasi maji la kuno kuraji Mosambiki muno nteta. Ine dini asi Manuel kunchini dikana kandidu juwamu na tere titikute salani bwino.

bala ni basi wana wanu dungani mukwame basi lumbe zanu pandu bisari vamweka mbaza bala kumbira ni njenga kire wabebe.

Vita shuiri na voto mazana mawira maku mashanu nazi pemba tina Yopo Music na nyimbo yaishi aza shite shiare mulungu nyimbo shi maku matatu na yaishi sere.